data Filipini sang pimarang deng longpen kacung ki panalam jer arju panona pinila bang sang deng longpen nang nit mafam nang kepar pon jela bang ke ingwa sang pimar lapen ke choka labang so kacung ki chathan panalong kedo jila ke ponima phangchupi mili senarpi lapen ke labang so kaching ki chethan pon alam kan thur pon je bangla ke prodip rongpar kangde non ani rang sam por phai plia por pen asami salam the pen biota athe pia chusina

lunjerang deng longpen adun tua lunjer acu pon tuik senang kadon terang pipen kilun pon arni kang sam ambotor tangdar tuik senang lamang so lunjer.

lunjer angdenge pini lapan si kantoniglo studio ponon angkang sam por fai piraji tim ke chok polasi akashwani guwahati mahabahu lompen karbia jai me ke pini lapan si kantoniglo dome thakme kurwang thu